0: Kumbaga juga makan kasati, pegesan kumbaga juga makan kasati, dan masih makan kasati.
1: Ya macam
2: Rana, ada rani mulati, ada ins

0: Kayak juga makan kasatki, bagusin ku bagai juga makan kasatki, dan masih makan kasatki.
1: Ayam badam,
2: Irana, Irani, Mulazi, Alam Tuhan.